0: Presiden pun tadi mengatakan silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
1: Okay? Termasuk dari kantin sekolah Bu, berarti?
0: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
3: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Magdalena.
4: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2026. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
5: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
4: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
6: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
4: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
7: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
4: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
8: Laporan khusus.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
10: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Menteri Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
9: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
10: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
11: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
10: Dari India?
11: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu. Sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
10: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Bulto mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
12: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai Bapak Ibu ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life, kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
10: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
8: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
13: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
14: Saya sih berharapnya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat, Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi.

0: pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Q&A. Thank you. Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda

Morgan Rose, sebuah umpan dan sebuah gol. Gol, gol, gol, gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh

pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi, dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.

0: satu.
1: Kali ini Messi angkat bang, gol masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tata juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat 215 juta dolar Amerika Serikat dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya 10,5 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 180,6 miliar rupiah. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat atau sebesar 860,4 miliar rupiah. Sedangkan runner-up memperoleh 33 juta dolar Amerika Serikat atau setara 567,8 miliar rupiah. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih 42 juta dolar Amerika Serikat setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan 30 juta dolar Amerika Serikat sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak

basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari kelima warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

0: Peringkat dimanapun Anda berada, kan kita ikuti untuk Sapa Kaltara bersama yang Pusatu. Entar akan mengangkat topik tentang mencetak pelajar tangguh kreatif dan berkarakter melalui MPLS. Selamat mendengarkan.
1: Iya. Yeah. Jadi sekolah ini sebagai sebuah komunitas belajar gitu ya. Kita kan paham kalau anak-anak kita ini kan lingkungan belajarnya ini kan dipengaruhi banyak hal ya. Yang biasa kita dengar dengan trilogi, tapi kalau sekarang sudah bukan trilogi lagi, tapi sudah istilahnya itu catur logi karena bukan hanya dari sekolahnya saja, tapi juga di rumah ya, di rumah, di keluarga gitu ya, kemudian juga di lingkungan rumahnya dia, di lingkungan masyarakat. Nah, satu lagi yang sekarang juga perlu kita tekankan itu yang juga kita jadikan perhatian itu adalah lingkungan media, baik itu media sosial maupun media yang lain gitu. Nah, olehnya itu tadi penting ketika menjelang MPLS atau beriringan dengan MPLS itu pertemuan orang tua murid dengan guru. Artinya pihak sekolah ini berkomunikasi dengan intens, dengan baik, mengkomunikasikan program-program yang akan dilakukan, yang itu semua untuk mewujudkan anak-anak kita tadi yang tangguh ya, yang berkarakter ya, yang berprestasi. Itu tidak bisa lepas dari partisipasi dan sinergitas antara sekolah dengan orang tua. Nah, artinya mereka paham lah ini kebiasaan anak Indonesia hebat tuh, mulai dia bangun pagi, kemudian rajin beribadah, sarapan makanan bergizi, rajin gemar berolahraga, kemudian bersosial ya, bermasyarakat, peduli dan sebagainya, kemudian termasuk tadi rajin belajar dan tidur lebih awal. Nah, ini ada item-item yang nggak bisa sukses tanpa partisipasi orang tua. Termasuk nanti mengendalikan nih bagaimana jam anak ketika berinteraksi dengan gawainya masing-masing. Ini kan peran orang tua kan sangat vital di situ ya. Kalau di sekolah mungkin dari jam berapa Pak Tri? Dari pagi sampai siang. Nanti sudah agak sore dia sudah main ke lingkungannya. Nanti malam di rumah dia. Nah, ini penting partisipasi dan sinergitas antara orang tua dengan guru, sehingga di dalam MPLS itu juga menjadi sebuah apa ya, komponen yang tidak bisa ditinggalkan ini, pertemuan orang tua murid dengan guru. Nah, kemudian terkait dengan target-target, memang di dalam MPLS yang sesuai dengan Permendikbud nomor 12 2026 itu diatur itu bukan hanya pelaksanaannya ya, jadi pra waktu pembentukan panitia itu diatur Pak Tri ya, siapa yang bisa jadi panitia, mulai dari kepala sekolah, guru, TU-nya, kalau kurang bisa melibatkan, kalau SMP, SMA itu bisa melibatkan pengurus OSIS, yang syaratnya juga ketat itu, nggak boleh sembarangan yang dilibatkan tuh, kalau dia ada riwayat kekerasan sebelumnya nggak bisa dimasukkan, bakal kena sanksi. Nah, kemudian termasuk pelaksanaannya, urut-urutannya seperti apa, konten-kontennya, ada materi utama, ada materi tambahan, pilihan dan sebagainya yang menjadi kekhasan dari sekolah-sekolah tersebut, ini dipersilahkan. Dan selanjutnya setelah terlaksana apa, ini yang penting, ada evaluasi dan refleksi, dan ini hasilnya ini oleh tim dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nanti akan di feedback kepada kita di sekolah, dan sekolah memfeedbackkan kepada orang tua. Artinya informasi ini termasuk yang bisa mengakses itu guru BK gitu ya. Karena nanti pemetaan terkait dengan potensi diri, bakat, minat anak itu juga muncul di situ. Karena di dalam MPLS kali ini agak komprehensif Pak ya. Mulai dari fisiknya, mentalnya itu terdeteksi. Bahkan ketika mungkin ketemu dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang spesial, anak istimewa, itu sudah terbaca dengan kegiatan yang dirangkaikan dalam MPLS. Nah, kemudian kalau terkait dengan kita ya di dinas itu sama dengan kementerian juga, harapannya memang dengan adanya MPLS ini tadi, kita mengkondisikan anak-anak kita itu akan memiliki pengalaman belajar yang bermakna, berkesadaran, dan dia melakukan pembelajaran itu dengan gembira, dengan sukarela, dengan gembira, sehingga nanti proses pembentukannya, proses penuntut ilmu yang dia jalani mungkin 3 tahun, mungkin 6 tahun kalau di SD, di SMP 3 tahun, di SMA 3 tahun, itu betul-betul sepenuh jiwa raga dia itu dengan tadi aman dan nyaman. Nah, ini menjadi menarik. Kemudian mungkin yang terakhir barangkali ya, yang dalam sesi ini untuk kita sampaikan, jadi untuk mengkondisikan ini, itu anak-anak kita itu memang harus memiliki tadi beberapa karakter-karakter yang dikondisikan. Karena intinya dalam pembelajaran itu kan kita membiasakan anak-anak kita supaya penanaman karakter ini tumbuh dan berkembang. Karena memang disadari bahwa penanaman karakter anak kita yang positif sehingga nanti lahir generasi emas di 2045 itu tidak mungkin akan terwujud kalau tidak ditanamkan pembiasaan sejak dini. Bahkan kalau ditarakan konteksnya kita ada pengkondisian Pak ya, gempita ya, gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab suci. Jadi ya bagi yang Islam ya Al-Quran, bagi yang non-Muslim mungkin Kristen ya Alkitabnya. Dan jadi ini sekaligus mengkondisikan, mengantarkan jiwa dan psikisnya dia supaya nyaman, aman gitu ya, sehingga masuk pembelajaran tuh dia sudah siap gitu secara mental dan psikisnya. Termasuk tadi, termasuk ketika dia sudah menerapkan itu akan menambah literasi keberagamaan dia, hingga kita ada upaya preventif, pencegahan terhadap hal-hal yang bakal merugikan mereka gitu. Mungkin dari pengaruh ya yang sekarang lagi gencar-gencarnya kan, perbuatan-perbuatan tidak menyenangkan atau pemahaman-pemahaman yang menyalahi fitrah gitu ya. Jadi dia menyadari eksistensi dirinya secara gender, secara fitrahnya itu tahu gitu kan. Nah ini kan terjadi karena yang penyimpangan-penyimpangan itu terjadi karena mereka memang gak paham terhadap ajarannya. Sehingga salah satu ikhtiar kita selain sebagai salah satu cara untuk mengkondisikan psikis dan mental anak-anak spiritualnya supaya dia siap dalam melaksanakan pembelajaran atau pengalaman belajar, itu juga kita menerapkan terkait dengan kondisi yang literasi keberagaman dia, sehingga dia makin paham, oh ternyata menurut agama saya itu hal ini dilarang, oh ini akibatnya ternyata bisa mendatangkan murkanya Tuhan dan sebagainya. Nah itu kan bisa diakumulasi dengan pemahaman dia gitu. Kenapa dia melakukan yang melanggar-melanggar itu? Karena dia tidak tahu bahwa itu dilarang. Nah itulah salah satu ikhtiar kita melaksanakan itu Pak ya, gempita, gerakan memulai pembelajaran dengan membaca kitab sucinya. Nah kemudian termasuk juga terkait dengan ini kita ada yang evaluasi terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, itu kita sudah launching aplikasi Si Ganak Hibot ya. Si Ganak Hibot, jadi itu bahasa tidung ya, anak yang hebat lah gitu. Kan kita punya slogan ya, hebat ya Pak ya, yang handal ya, yang inovatif ya, kemudian apa B-nya ya, bukan kemudian tanya itu tangguh ya, ya hebat. Dan dia B-nya itu apa istilahnya tuh?
2: Lain berkarakter ya Pak ya?
1: Lain, dia unggul, kemudian B-nya itu berbudaya ya. Jadi kita kan sedang gencar-gencarnya nih mengkampanyekan Pak Kepala Daerah, Pak Wali Kota untuk slogan moto kita ya, Tarakan Hibot. Jadi kita ingin orang-orang Tarakan itu handal, kemudian inovatif, kemudian berbudaya, kemudian unggul, dan yang terakhir tadi tangguh gitu. Saya kira seperti itu Mbak.
3: Oke, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Edi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Tarakan dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada dialog Sapa Kaltara pada pagi hari dengan topik mencetak pelajar tangguh, kreatif, dan berkarakter melalui MPLS, kita rehat sejenak. Kami hadirkan komersial break berikut ini.

0: Bentar nih.
1: Patrick ada pesan dari Jordan.
2: Ngapain sih pinggir gua aja?
1: Coba sekitar ya.
3: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer banyak.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Baik, kita kembali lagi bersama saya Setia Widadi dalam dialog interaktif Sapa Kaltara, masih bersama narasumber-narasumber kita yang berkompeten pada pagi hari ini. Nah, melanjutkan perbincangan kita tadi ya Pak Edi, mungkin ya, sesuai dengan topik kita mencetak pelajar tangguh, kreatif dan berkarakter melalui MPLS. Nah, terkait poin kreatif Pak, bagaimana dari Dinas Pendidikan mendorong sekolah ini agar MPLS-nya tidak monoton dan mampu memicu kreativitas siswa sejak hari pertama sekolah?
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi sesuai yang kita jelaskan di depan tadi, memang MPLS kali ini kan memang agak beda ya dari yang lalu. Dia lebih istilahnya tuh student center lah gitu ya. Dia berpusat pada bagaimana ini kita mengakomodir kepentingan siswa kita, peserta didik, atau kalau sekarang kan nomenklaturnya itu murid gitu ya. Jadi murid-murid kita ini dia akan siap. Nah, termasuk yang kita mau wujudkan ini kan generasi yang berkarakter, kemudian dia kreatif gitu ya. Termasuk dia juga dia punya kepribadian dan berprestasi di kehidupannya, sehingga nanti intinya ketika dengan proses pembelajaran di sekolahnya, dia itu sebenarnya dilatih untuk menjadi problem solving gitu. Dia menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, dalam langkah itu ya bermacam-macam lah. Kita kan ada istilahnya pembelajaran yang terkait dengan akademik. Kita juga ada pembelajaran yang terkait dengan bakat minat anak-anak kita. Karena memang inti dan sudah menjadi kesadaran bersama bahwa anak-anak kita itu semuanya spesial. Anak-anak kita itu semuanya istimewa. Jadi tidak ada yang anak yang tanda petik ya, istilahnya itu anak yang pintar, anak yang bodoh gitu ya kalau itu ya. Ini sebenarnya itu enggak relevan ya sebutan-sebutan itu. Tapi anak-anak kita itu semuanya istimewa dan mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan pengalaman belajar yang memadai, termasuk menumbuh kembangkan kreativitasnya. Sehingga ini relevan ya dengan tujuan ini juga tadi, MPLS ramah tadi. Bagaimana supaya anak itu ketika melaksanakan proses pembelajarannya memiliki pengalaman belajar yang ya tadi bermakna, kemudian dia berkesadaran dan mengembirakan dia, sehingga ketika dia memang punya bakat tertentu, itu muncul Pak Tri ya, di dalam MPLS itu. Karena ada proses asesmen bahasa kita ya. Ada proses asesmen terkait dengan minat bakat anak-anak. Nah, termasuk penghitungan masa, itu terkait dengan fisik ragawinya anak-anak kita ya. Kelentingan, fleksibilitas bahasanya itu ya. Itu juga diukur anak-anak kita. Terus termasuk tadi, mungkin dia ini nih ketemu nih bahwa dia punya bakat di seni, di sastra. Oh, dia bakatnya di STEM, matematika atau sains ya, teknologi, kemudian ilmu-ilmu eksak lah. Atau mungkin juga sebenarnya dia maju di olahraga nih. Nah, ini dengan proses MPLS yang berjalan ini ada sebuah mekanisme yang nanti akan menemukan anak-anak kita ini passionnya di mana gitu. Dengan kadar yang bervariasi lah ya. Kalau SMA mungkin sangat krusial ya. Tapi kalau di SD mungkin ya sambil jalan, termasuk tadi mendeteksi anak-anak kita yang spesial-spesial tadi. Di SMP mungkin sudah mulai detail juga. Nah, ini sehingga pada gilirannya kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan MPLS itu salah satunya adalah bagaimana anak-anak kita tadi ketika dia melaksanakan proses pembelajaran yang bermakna, kemudian kesadaran dan mengembirakan itu, bakat-bakat yang ada pada dirinya itu akan tersalurkan, kreativitasnya akan tersalurkan dengan baik gitu.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk penyaluran bakat, kemudian kan selain itu MPLS tadi juga penerapan karakter, pembentukan karakter siswa ya Pak. Nah, kalau dari Ibu Nisa sendiri, bagaimana cara menanamkan nilai karakter yang mungkin kayak kedisiplinan yang mungkin cukup berat kalau untuk anak-anak siswa-siswa SD atau SMP gitu ya Pak. Mungkin juga kejujuran, kemandirian, begitu. Bagaimana cara menanamkannya gitu?
2: Oke, penanaman karakter itu kan kita nggak bisa ya Pak, hanya melalui MPLS saja yang rentangnya hanya 1-4 hari ya, singkat banget gitu ya, sampai 5 hari ya Pak ya. Tentu itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa itu akan membantu pembentukan karakternya, tapi itu bisa menjadi awal di mana kita bisa membentuk karakter seperti apa yang kita inginkan di siswa baru kita, seperti itu. Nah tentunya mungkin bisa menerapkan. Nah biasanya kan siswa itu kan dia tidak bisa berubah atau membentuk karakter sendiri kalau mereka tuh tidak meniru, atau biasanya mereka akan lebih mudah ketika ada yang dia lihat. Nah hal tersebut mungkin bisa diterapkan di sekolah melalui keteladanan dari kepala sekolahnya mungkin, atau mungkin dia lihat bagaimana keteladanan guru-gurunya, atau mungkin kakak-kakak tingkatnya yang ramah, yang mengajak kolaborasi seperti itu. Nah kemudian juga tadi benar yang disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Tri, bahwa pembiasaan aktivitas sehari-hari dalam kelas itu akan mempengaruhi dan itu akan membantu semakin kuatnya nih pembentukan karakternya siswa di sekolah. Mungkin misalnya dengan disiplin waktu di sekolah seperti apa, kemudian bagaimana tanggung jawab mereka terhadap tugas-tugas keseharian, baik tugas individu atau tugas kelompok, kemudian juga mungkin bisa dengan kegiatan-kegiatan yang membangun kolaboratif, karena kan salah satu cara guru atau cara kita di sekolah untuk meningkatkan kepedulian, empati yang tinggi itu kan dengan cara berkolaboratif ya. Jadi mungkin dengan men-setting pembelajaran di dalam kelas secara kelompok, atau mungkin dengan permainan-permainan tradisional, atau mungkin menggunakan AI atau mungkin teknologi di masa kini seperti itu. Kemudian juga mungkin bisa dengan penguatan positif. Jadi harapannya adalah dari organisasi. Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Edi benar, bahwa kalau SMP atau mungkin SD itu kan dia ada ekstrakurikuler ya Pak ya. Nah harapannya eskol ya. Jadi harapannya adalah dengan mengikuti organisasi-organisasi yang ada di sekolah itu akan membantu nih dalam penguatan karakter. Seperti misalnya yang bakatnya tadi di olahraga, bisa ikut misalnya eskol futsal, atau mungkin ikut eskol karate dan lain-lain. Ya, atau mungkin siswa yang tadinya pingin bekerja kelompok, dia masuk ke pramuka. Nah, jadi dengan harapan adanya eskol-eskol tadi itu bisa menyalurkan selain bakat minatnya dia terarah, pembentukan karakternya pun bisa dibentuk melalui organisasi tersebut. Nah, kemudian MPLS ini kan memang berlangsungnya sangat singkat ya, tetapi jika dirancang sebagai pengalaman yang bermakna, kegiatan tersebut tuh dapat menjadi titik awal pembentukan karakter yang akan diperkuat melalui pembiasaan di sekolah. Nah, kalau yang saya lihat beberapa postingan teman-teman ya, kan teman-teman saya juga ada yang jadi guru BK di sekolah, itu udah mengkonsep beberapa, memang MPLS tuh sifatnya adalah menyenangkan dalam arti jadi pematerinya tuh bukan hanya dari guru-guru di sekolah, tapi juga ada mengundang dari BNN, mungkin ada mengundang juga dari kepolisian ya Pak ya, berkaitan dengan Satlantas. Kemudian juga kemarin kami dari UBT pun juga diajak kolaborasi dalam pemberian sosialisasi berkaitan dengan anti bullying, bagaimana menciptakan sekolah ramah tanpa bullying, kemudian mental mandiri dan berprestasi seperti itu. Jadi artinya adalah sekolah di Tarakan itu udah mengkonsep bagaimana sih bisa membuat sekolah yang ramah. Nah sehingga mentalitas tadi yang pelajar tangguh itu bisa terbentuk melalui jadi mentalitas kepelajaran tangguh itu bisa terbentuk ketika siswa itu tuh merasa diterima di sekolahnya, dia merasa merasa aman, kemudian dia mampu mengenali potensi dirinya serta memahami bahwa setiap tantangan itu adalah bagian dari proses belajarnya seperti itu.
0: Oke, tadi kan sempat disinggung untuk penanaman karakter bisa dari meniru atau melihat guru atau lingkungan sekolah. Nah sebenarnya seberapa besar pengaruh perilaku atau sikap guru di hari pertama, kemudian juga mungkin dari kakak kelasnya dalam memperlakukan murid baru gitu. Sebenarnya seberapa besar?
2: Justru sebenarnya itu mempengaruhi sangat besar ya, karena kan biasanya kan kalau untuk siswa SD, SMP, SMA itu kan dia belum milih sendiri ya Pak ya sekolahnya, kan pasti ada keterlibatan dari orang tua nih, kamu di sini aja sekolahnya, karena mungkin orang tua sudah melihat nih bahwa keunggulan dari SMP A, B, D, dan C seperti itu. Nah, kalau karena itu tadi adalah sekolah yang diharapkan oleh orang tuanya, sehingga ketika pada saat awal aja udah underestimate nih kita terhadap masyarakat sekolah, kan pasti siswa tuh akan nggak mau sekolah lagi di situ karena guru-gurunya galak, karena guru-gurunya jutek dan lain-lain. Tapi karena MPLS ini udah disetting atau mungkin sudah dikemas dalam bentuk yang ramah tadi, sehingga yang tadinya siswa merasa sudah kayak iya aku masuk di SMP situ lagi, nah ketika masuk ternyata oh ternyata di sekolah ini bagus kok, oh ternyata di sekolah ini guru-gurunya baik kok gitu. Nah jadi bisa merubah stigma negatif di dalam dirinya tadi, mungkin dia merasa cemas, dia merasa takut tadi dengan aktivitas yang akan dilakukan karena tadi sudah disetting dengan sekolah yang ramah, akhirnya stigma negatif itu tuh jadi berubah bahwa oh ternyata sekolah ini tidak buruk kok, sekolah oh ternyata guru-guru di sini baik seperti itu.
0: Oke, baik. Nah untuk pelaksanaannya sendiri Pak Tri, kemarin apakah ada kendala gitu Pak yang dialami saat pelaksanaan MPLS ini?
3: Terkait kegiatan MPLS sih kegiatan berjalan dengan baik. Memang awal kami kegiatan MPLS pertama itu hujan deras. Hujan cukup deras itu memang sedikit mengganggu mungkin terkait dengan kehadiran siswa. Tetapi kan di pra MPLS kan saya sudah menjelaskan kepada orang tua bahwa gerakan MPLS itu kan harus didukung dengan namanya dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat atau yang sering dikenal dengan kegiatan apa G7 KAI. Yaitu kan KIH. Saya sudah sampaikan di awal pra MPLS itu Bu, kan begitu pengumuman SPMB selesai langsung kami kumpulkan anak-anak di lapangan menggunakan pakaian seragam dan bebas. Itu kami kasih pengarahan terkait dengan pertama nih anak-anak harus bangun pagi supaya nanti melatih kedisiplinan di saat kalian mengikuti MPLS sudah siap. Itu di hari pertama sudah saya tanamkan, anak-anak nanti jangan sampai kesiangan ya, datang yang sekolahnya lebih awal, minta tolong Bapak Ibu diantar lebih awal. Itu sudah saya pesan memang. Terus saya ingatkan kembali, jangan lupa beribadah. Artinya setelah bangun pagi, kalian jangan lupa sholat subuh bagi yang muslim. Kemudian kalau memang supaya nanti kamu itu tetap bugar, tetap sehat, jangan lupa untuk berolahraga. Itu kan guru maupun kepala sekolah, terutama kesiswaan ya Bu ya, itu selalu menanamkan itu. Kemudian jangan lupa makan bergizi atau sarapan. Kadang kan anak-anak itu sekolah pagi-pagi tapi lupa makan pagi. Itu nanti juga akan menjadi kendala. Nanti kalau sudah dia tidak sarapan, biasanya dibariskan di lapangan itu pingsan. Oh ditanya, Pak, kenapa kok kamu pingsan? Saya tadi belum sarapan Pak. Makanya itu perlu disampaikan ke masyarakat maupun kepada orang tua, supaya kalau pagi itu setidaknya membawa bekal air minum maupun makanan yang bergizi maupun makanan ringan juga boleh, karena nanti di sekolah kan juga dapat MBG. Karena ini hari ini kami sudah mulai MBG Mbak, jadi masyarakat tidak usah perlu khawatir. Bagi anak-anak yang tidak membawa bekal, tentunya sudah ada dibantu dari pemerintah dengan program makanan bergizi bergratis. Kemudian yang seperti Pak Kabid sampaikan tadi, jangan lupa tidur cepat. Kalau nanti kamu tidurnya terlambat kan otomatis sekolahnya pasti akan terlambat. Tapi anak-anak alhamdulillah tidak ada yang terlambat, tidak ada yang nggak masuk. Dari siswa yang saya terima semua ini alhamdulillah hadir semuanya, dan alhamdulillah tidak ada yang sakit. Kemudian malah orang tua itu masih kayak anak SD ya Bu ya, ditunggui. Saya sudah hari pertama itu tak kasih tahu kan Bapak Ibu, kalau di pra MPLS ini nggak apa-apa sih Bapak Ibu nunggui, tapi kalau nanti sudah di pelaksanaan MPLS-nya nggak usah ditunggui lah Bu, karena kan ini anak-anak SMP kan sudah nggak takut-takut. Sama ini Mbak, pengenalan lingkungan sekolah itu juga penting Mbak. Toilet itu ada di sebelah mana, untuk yang perempuan di mana, terus kelasnya lantai 1 seperti apa, lantai 2 seperti apa, lantai 3 itu seperti apa. Nah anak-anak juga harus dikenalkan. Tapi alhamdulillah anak-anak berjalan dengan baik sampai saat ini. Ini sudah hari ke-4 ya Pak Kabid ya. Hari Kamis ini sudah mulai pembelajaran. Dari hari Senin kemarin kan kami sudah diawali dengan upacara sama kegiatan penutupan MPLS. Alhamdulillah masyarakat antusias mendukung program kami dengan baik, sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik, terutama terkait dengan pendidikan. Mungkin itu Mbak Setia.
0: Baik, terima kasih. Nah, mungkin masih banyak yang mau diobrolkan, tapi karena keterbatasan waktu ya, mungkin boleh closing statement atau mungkin harapannya ke depan setelah ada MPLS ramah ini. Mungkin dari Pak Edi dulu, singkat saja.
1: Iya, boleh. Jadi harapan kita memang dengan MPLS ini memang betul tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Tapi MPLS ini adalah sebuah proses awal transisi yang insya Allah sangat menentukan. Jadi kesan pertama buat anak-anak kita ketika dia mau menuntut ilmu, ketika tumbuh tadi rasa berkesadaran, kemudian rasa yang penuh makna, dan dia melaksanakan itu dengan menggembirakan, saya kira menjadi sebuah awal yang sangat positif sekali, sehingga kedepannya anak-anak kita ini akan semangat belajarnya tumbuh ya, sehingga dia sekolah itu ya dengan asik-asik gitu ya, dan menuntut ilmunya dengan wawasan yang terbuka. Artinya hari baru, semangat baru menuntut ilmu dengan berkesadaran, bermakna, dan bergembira menuju generasi Indonesia emas yang tangguh, kreatif, dan berkarakter. Amin.
0: Amin. Oke. Silakan Bu Nisa.
2: Kalau dari saya, dari sisi karakter tentunya adalah keberhasilan pembentukan karakter itu tidak bisa ditentukan hanya menggunakan aktivitas MPLS semata, melainkan oleh konsistensi pendampingan setelahnya. Dan tentunya hal tersebut itu adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, stakeholder di sekolah juga, guru, kemudian orang tua serta di lingkungan. Nah, ketika ketiganya itu berjalan selaras, tentunya adalah MPLS ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi awal lahirnya peserta didik yang tangguh, mungkin berintegritas, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
0: Oke, baik. Terakhir Pak Tri.
3: Ya, saya hanya ini Pak, pesan saya selama kegiatan MPLS yang ramah ini, supaya kegiatan awal selama KBM ini kan, harapan saya ini bagi peserta didik baru, murid baru yang sudah mengikuti MPLS di sekolah ini, supaya menumbuhkan serta memperkuat karakter serta profil lulusan kedepannya itu, harapan kami sekolah itu bisa memuliakan dan menghormati hak peserta didik. Kalau itu bisa tercapai, nanti apa yang perlu kita layani kepada peserta didik dan masyarakat ini tentunya akan mendukung cita-cita dari pemerintah khususnya, sehingga nanti anak-anak di sekolah aja dilayani dengan baik, nyaman, menyenangkan ya, sehingga orang tua sangat percaya terhadap sekolah. Kalau sudah percaya, otomatis kegiatan apapun orang tua senantiasa akan mendukung. Bahkan kami yang bersyukurnya lagi ini Mbak, anak-anak OSIS itu dan kegiatan eskul itu semuanya hadir membantu kegiatan MPLS walaupun dalam saat anak-anak libur, tetapi kita bisa tampilkan kreativitas dari anak-anak kakak kelas atau anak OSIS, pramuka, eskul-eskul yang lain termasuk LKBB ini bisa kita tampilkan sehingga anak-anak termotivasi. Itu bagaimana ya, kalau kita mau mengikuti kegiatan eskul itu bagaimana caranya? Saya rasa itu sebagai motivasi, sebagai stimulus lah Mbak, sehingga anak-anak termotivasi, saya pingin mengikuti kegiatan yang itu.
0: Testimoni dari kakak kelasnya ya.
3: Itu sangat menarik Mbak, karena kan tampil rapi sehingga anak-anak senang gitu loh.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Tri, Pak Edi.
3: Sama-sama Mbak Setia.
0: Ya, sudah serta pendengar sekalian atas perbincangan kita pada Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini. Karena waktu kita terbatas, maka kami harus akhiri. Cukup panjang yang disampaikan oleh narasumber kita, dan mudah-mudahan menambah informasi bagi masyarakat tentang MPLS Ramah 2026 ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Widadi pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia kembali lagi, tapi di tahun 2026 ini suasananya benar-benar beda. Bukan cuma soal 48 negara yang berebut trofi di Amerika, Kanada, dan Meksiko, tapi ini soal mimpi yang akhirnya jadi nyata. Sambut para debutan yang siap mengacak-ngacak prediksi, ada Uzbekistan dan Yordania yang bawa nama harum Asia. Jangan lupakan juga kejutan magis dari Curaçao, serta si kecil cabai rawit Tanjung Verde dari Afrika. Mereka membuktikan kalau sepak bola bukan cuma milik negara-negara raksasa. Semangat juang pantang menyerah sukses bawa mereka terbang ke panggung dunia untuk pertama kalinya. Siapakah di antara para debutan ini yang bakal melaju paling jauh dan jadi pembunuh raksasa? Kita tunggu kejutannya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat siang pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Siang hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 15 ya, atau pada pukul 3 sore. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan musik tradisional dan juga budaya pada pukul 11. Dilanjutkan dengan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta di pukul 12 dan juga berita Pagutaka pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tentunya juga Pro Dangdut siang hari ini akan hadir di pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah informasi dan juga lagu-lagu pilihan tentunya telah kami siapkan untuk menemani siang hari Anda di edisi 16 Juli 2026. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu dari Semi Simorangkir dengan Jatuh Cinta. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah gak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu gak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar Pro 1 Tarakan Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Sosial telah melakukan uji coba terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Hal itu diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Penyaluran bansos lewat KDMP ini ditegaskan Saifullah sebagai bentuk partisipasi Kemensos dalam mengoptimalkan kehadiran KDMP. Hal ini jelaskannya menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan program kerja pemerintah sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menuturkan uji coba dilakukan di sejumlah titik KDMP di sejumlah daerah dan uji coba ini juga untuk menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Kemensos dengan Kementerian Koperasi. Saifullah menjelaskan uji coba penyaluran bansos ini secara khusus dilakukan pada KDMP yang memiliki layanan transaksi perbankan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, ia menilai penyaluran bansos melalui KDMP dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, Gus Ipul menuturkan bahwa pihaknya masih akan terus melakukan evaluasi untuk mematangkan penyaluran bansos. Hal ini dilakukan akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, khususnya himpunan bank milik negara atau Himbara. Diketahui berdasarkan data Kemenkop, sebanyak 15.845 KDMP sudah selesai dibangun hingga pertengahan Juli 2026. Setidaknya, pemerintah menargetkan pembangunan fisik 35.000 KDMP dapat rampung pada Agustus 2026. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Lagi libur kuliah ya mas ya? Mau pesan apa mas?
1: Nggih bu, kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih bu.
0: Wah, piye piye mas. Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh nak?
1: Di Inggris bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya. Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita mas.
1: Jangan sampai tuh bu. Ilmu boleh dicari bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya bu bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

0: Sobat pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah terhubung dengan Ading Revlin yang akan menyampaikan laporan terkait apa isi laporannya, kita akan dengarkan selengkapnya. Halo Ading Revlin.
1: Halo.
0: Halo. Iya, bisa mendengar suara saya?
1: Iya, bisa.
0: Baik, silakan untuk laporannya selengkapnya Ading Revlin.
1: Baik, ya pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Pagi ini saya berada di Makobrimob 0910 Malinau, di mana sedang diselenggarakan kegiatan pemberian bantuan sosial, dan suasana saat ini sudah berlangsung ya. Sejumlah tamu undangan sudah hadir di lokasi kegiatan, di mana masyarakat penerima bantuan sosial sudah hadir di Kodim 0910 Malinau pada pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan penyerahan bantuan secara simbolis pada perwakilan tim distribusi dan pelepasan bantuan di wilayah perbatasan, dan seremoninya sudah berlangsung pendengar. Rombongan bergerak menuju salah satu desa di wilayah perbatasan, dan menurut info yang kami dapatkan tadi di desa Rusuk, ya, kecamatan Malinau Utara. Nah, bantuan ini diserahkan secara langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari program pembinaan masyarakat perbatasan. Sedangkan untuk para tamu atau penerima bantuan yang ada di Kodim saat ini menerima langsung di lokasi kegiatan maksud kami. Dan untuk jumlah paket sembako yang disalurkan sendiri itu sekitar 1.800 paket, dan disalurkan di wilayah-wilayah khusus perbatasan yang memang membutuhkan bantuan sosial ini, pendengar. Dan tujuannya sendiri tentu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat maksud kami, dan tentunya untuk semakin mempererat hubungan masyarakat antara TNI dan masyarakat dengan TNI. Demikian pendengar laporan kami pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke Diana Narunta di studio.
0: Baik, terima kasih Ading Revlin untuk informasinya, sudah melaporkan ya, ini terkait bantuan sosial so pendengar RRI Malinau. Dan untuk berita atau informasi selengkapnya nanti akan kami update tentunya di laman rri.co.id di ruang dengar Anda. Tetaplah bersama RRI 95,3 MHz.

Kozi Republik dengan Kalau Jodoh Tak Lari Kemana, mendengar menemani ruang dengar Anda pada siang hari ini. Dan kita menuju informasi berikutnya, di mana Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta evaluasi anggaran Kementerian Pariwisata tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapannya. Menurutnya pemerintah juga harus mengukur efektivitas penggunaan anggaran terhadap capaian sektor pariwisata. Evita mengatakan laporan realisasi anggaran perlu menyajikan dampak setiap program yang telah dilaksanakan kementerian. Ia menilai laporan saat ini lebih banyak menampilkan jumlah kegiatan dibandingkan hasil yang dicapai. Menurut Evita, efektivitas anggaran promosi juga perlu dijelaskan melalui capaian yang benar-benar dirasakan sektor pariwisata. Ia berharap laporan berikutnya memuat indikator keberhasilan program secara lebih terukur dan komprehensif. Selain itu, Wakil Ketua Komisi ini meminta penjelasan mengenai rendahnya penyerapan anggaran pada beberapa satuan kerja strategis kementerian. Menanggapi hal itu, Kementerian Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan outcome program kementeriannya diukur melalui capaian devisa dan kunjungan wisata. Menurutnya, indikator tersebut menjadi tolak ukur utama kinerja sektor pariwisata yang dikelola Kementerian Pariwisata. Widianti mengatakan devisa sektor pariwisata pada 2025 mencapai 18,27 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut menurutnya setara dengan 305,47 triliun rupiah dan menjadi salah satu outcome kedeputian pemasaran Kementerian Pariwisata. Selain itu, ia menyebut pemerintah terus mendorong pergerakan wisata Nusantara melalui kolaborasi bersama sejumlah kementerian dan badan usaha. Upaya tersebut dilakukan dengan pemberian diskon tiket pesawat, kereta api, serta penyeberangan laut pada musim liburan. Sebagai informasi, Kementerian Pariwisata mengelola DIPA tahun anggaran 2025 sebesar 1,49 triliun. Setelah penyesuaian anggaran, pagu efektif yang dapat digunakan tercatat 1,48 triliun dengan realisasi mencapai 95,92%. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, pemain yang cedera dan butuh perawatan di lapangan wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Baik pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas abadi raksasa Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku pada Kamis 16 Juli 2026. Penjelasan itu disampaikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Menteri Bahlil tidak dapat memastikan apakah peresmian dilakukan secara langsung atau virtual. Bahlil mengaku masih menunggu keputusan dari Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi atau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dikutip dari situs Pertamina, lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru dengan kedalaman laut 400 hingga 800 meter. Kontrak bagi hasil atau production sharing kontrak Masela berlaku hingga 2055. Blok Masela dengan potensi menghasilkan 9,5 MMTPA atau juta metrik ton per tahun LNG dan 150 MMS CFD atau juta kaki kubik standar per hari gas pipa. Selain itu, lapangan abadi diperkirakan dapat menghasilkan produksi kondensat sebesar 35 ribu barrel per hari. Blok Masela dikelola oleh PT Inpex Masela Limited 65% dan Pertamina bersama Petronas mengakuisisi 35% hak partisipasi atau participating interest dari Shell Upstream Overseas Service. Adapun rincian 35% PI yakni PT Pertamina sebesar 20% dan Petronas 15%. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id dan pukul 11.01 saatnya kami hadirkan musik-musik tradisional dan budaya. Kali ini dibuka dari Ambisi dan Atama Trio dengan Sukun-Sukun, Do Rohaku dan Atar Dideng.

0: Aduh, telat ini. Meeting mulai 10 menit lagi. Jalanan malah macet parah. Astaga.
1: Astagfirullah. Maaf ya mas, maaf, nggak sengaja mas.
0: Aduh pak, hati-hati dong kalau bawa belanjaan. Beramburan kan ini jadinya.
1: Ya, iya mas, maaf. Ini tali tas saya putus. Aduh. Malah tangan saya sakit aja.
0: Ya sudah pak, sini sini sini, saya bantu. Bapak duduk saja di situ, biar saya yang kerjakan.
1: Eh, nggak apa-apa mas. Masnya kayak kelihatan buru-buru banget.
0: Nggak apa-apa pak, cuma semenit aja kok. Nih, telurnya untung nggak pecah.
1: Terima kasih banyak ya mas. Semoga rezeki mas lancar.
0: Iya pak, terima kasih.
2: Halo Dika. Aduh, tadi klien kita datang telat. Jadi meetingnya diundur 1 jam lagi. Kamu aman kan?
0: Aman sih tak. Ternyata 1 menit aku tadi nggak bikin aku terlambat, malah bikin perasaan aku enak banget.
2: Jangan menutup mata saat melihat tangan yang membutuhkan. Pertolongan kecilmu mungkin adalah keajaiban besar bagi orang lain. Karena menolong sesama, sebenarnya kita sedang menolong kemanusiaan kita sendiri.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Iya, pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan Heru Baskoro, putra penulis naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia Saidu Melik, mendapat perawatan dan pendampingan. Mensos mengatakan saat ini Heru bersama istrinya telah dibawa ke sentra terpadu pengundi luhur Bekasi Timur. Gusipul mengatakan Heru dan istrinya jemput setelah Kementerian Sosial menerima informasi mengenai kondisi mereka. Selanjutnya keduanya menjalani asesmen sebelum mendapatkan layanan di sentra milik Mensos tersebut. Mensos mengatakan selama berada di STPL Bekasi, Heru akan mendapatkan layanan residensial dan pendampingan secara menyeluruh. Pendampingan tersebut melibatkan tenaga kesehatan maupun pekerja sosial yang akan memantau perkembangannya. Gusipul menegaskan pemerintah akan terus mendampingi Heru sesuai kebutuhan yang berkembang selama proses penanganan berlangsung. Kemensos juga berkomitmen memberikan layanan hingga kondisi yang bersangkutan benar-benar tertangani. Selain pendampingan sosial dan kesehatan, Kemensos memastikan kebutuhan pengobatan Heru akan dibantu pemerintah. Kemensos akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan berbagai pihak terkait untuk memastikan seluruh layanan dapat diberikan. Diketahui Heru Baskoro saat ini mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup signifikan. Selain mengalami gangguan penglihatan, Heru juga menderita diabetes yang turut mempengaruhi kondisi kesehatannya. Heru dan istri sempat tinggal di Kanada sekitar tahun 1998 hingga 1999. Pada waktu ini, perjalanan karirnya cukup baik. Namun kehidupan kedua lansia tersebut berubah setelah Heru mengalami gangguan penglihatan. Heru hanya dapat melihat menggunakan mata sebelah kiri, sedangkan mata kanannya sudah tidak berfungsi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai

0: ampunan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Ya, pendengar, satu buah lagu tradisional yang diciptakan oleh Firman Marpaung dengan penyanyi Rica A yang berjudul Lupa Duhu ya. Baru saja menemani ruang dengar Anda dan kita bergeser ke informasi berikutnya di mana ribuan WNI ganti kewarganegaraan, akademisi beberkan resiko brain drain. Jadi Kementerian Hukum menemukan hampir 8.000 warga negara Indonesia mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Alasan permohonan tersebut beragam, mulai dari faktor pribadi, pekerjaan, hingga peluang kehidupan di negara lain. Melihat fenomena ini, dosen program studi hubungan internasional UMY, Dian Asmawati, menyampaikan kekhawatirannya. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko brain drain atau kehilangan sumber daya manusia terbaik bagi Indonesia. Menurutnya migrasi internasional bukan fenomena baru karena telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu. Pergerakan manusia terjadi akibat berbagai faktor mulai dari sejarah, ekonomi hingga perkembangan dunia. Ia menjelaskan bangsa Indonesia juga memiliki sejarah panjang terkait perpindahan manusia dari berbagai wilayah. Perkembangan teknologi, transportasi dan komunikasi membuat mobilitas masyarakat semakin mudah dilakukan. Ia mengatakan era globalisasi membuat masyarakat lebih cepat mengetahui peluang kehidupan di berbagai negara. Informasi mengenai pendidikan, pekerjaan, serta kondisi ekonomi luar negeri kini semakin mudah diakses. Ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut turut mendorong sebagian anak muda mencari kesempatan di luar Indonesia, bahkan munculnya narasi kabur aja dulu di media sosial menjadi gambaran keresahan sebagian masyarakat. Dian meminta agar pemerintah perlu memahami faktor pendorong fenomena tersebut secara lebih mendalam. Evaluasi kebijakan diperlukan agar Indonesia tetap mampu memberikan peluang bagi generasi muda di dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain apabila merasa masa depan Indonesia suram. Ia menilai masyarakat Indonesia mestinya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara kaya. Ia juga meminta masyarakat Indonesia tidak memiliki sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Menurutnya sifat asli bangsa Indonesia adalah saling maafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Gini sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini.

ini, bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: lalu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surah Al-Waqi'ah. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Voice of Islam untuk malam hari ini. Dan selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Malam.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Kamis 16 Juli 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya, Eni, inilah Warta Intimung selengkapnya.

0: Wakil Bupati Malinau tegaskan bahwa seni adalah investasi jangka panjang tidak merusak lingkungan. Selengkapnya dilaporkan Widayat.
1: Sejumlah panggung seni dan budaya sudah disiapkan Pemkab Malinau dalam upaya memfasilitasi dan memberikan ruang bagi para pelaku seni dan budaya maupun seni rupa di Kabupaten Malinau untuk tampil secara terbuka. Bahkan, kata Wakil Bupati Malinau, Jakaria S.E.M.S.I., pemerintah memberikan kebebasan untuk tampil kapanpun, baik setiap malam minggu ataupun pada waktu tertentu yang dijadwalkan sendiri. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu, banyak warga dari kabupaten tetangga yang menghabiskan waktunya berkunjung ke Kabupaten Malinau untuk menikmati kuliner maupun tempat rekreasi lainnya.
2: Kegiatan ini adalah harapan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malinau menjadi investasi yang berkelanjutan. Dan ini yang lebih terjun, lebih mungkin tidak berdampak kepada lingkungan. Saya menyampaikan kepada seluruh penggiat-penggiat seni, tidak hanya menunggu undangan dalam kegiatan-kegiatan atau ada festival yang dilakukan setiap satu tahun sekali, ini akan sangat tidak berinovasi. Berharap kepada mereka, setelah pelatihan ini, mereka sudah bisa menyusun jadwal secara bergiliran untuk mengisi pentas-pentas seni yang kita miliki di Kabupaten Malinau. Ini untuk memperkenalkan dan untuk menarik para wisata lokal Provinsi Kalimantan Utara, seperti yang saya sampaikan tadi, Kabupaten Kota yang ada di sekitar Kalimantan Utara ini selalu menghabiskan akhir pekannya itu di Kabupaten Malinau untuk menikmati kuliner-kuliner di Kabupaten Malinau. Kita berharap ini ditambah lagi dengan penampilan-penampilan para pelaku atau penggiat-penggiat seni di pentas-pentas seni yang sudah kita siapkan untuk bisa memanfaatkan fasilitas ini agar semuanya bisa berjalan baik dan bisa menjadi salah satu daya tarik masyarakat yang ada di sekitar Kabupaten Malinau ini untuk menghabiskan akhir pekannya di Kabupaten Malinau. Ini harapan pemerintah ke depan dengan pelatihan ini.
1: Sementara itu, Manajer Pengembangan dan Kemitraan Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiarja, Yogyakarta, Septi Haryana, menegaskan bahwa setiap pengelola seni harus punya komitmen dan tujuan yang jelas mengapa harus bergerak di bidang seni.
3: Yang pertama, komitmen pada tujuan mengapa kawan-kawan komunitas berkegiatan atau berusaha untuk melestarikan nilai seni dan budayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pelatihan ini kami mengambil model untuk kita membayangkan master plan jangka panjang dan menengah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Nah, di antara itu yang paling akan sangat menguji apakah kita bekerja sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan betul kata Bapak Wakil Bupati, memelihara praktik seni dan budaya kita ini merupakan investasi jangka panjang bagi kelestarian bangsa.
1: Karena itu, usai pelatihan manajemen seni yang digelar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau ini, nantinya para pengelola bisa mandiri dalam segala hal. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Imigrasi Tarakan jemput bola, layanan paspor keliling hadir di Malinau melalui program Lapak Ikan. Berikut laporan Ading Revlin.
1: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tarakan kembali menghadirkan layanan pembuatan paspor di Kabupaten Malinau melalui program layanan paspor keliling atau Lapak Ikan. Inovasi pelayanan tersebut digelar untuk memudahkan masyarakat mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor Imigrasi Tarakan. Pelayanan dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau selama 4 hari, mulai Selasa 14 Juli hingga Jumat 17 Juli 2026. Layanan difokuskan untuk pembuatan paspor baru, penggantian paspor biasa menjadi paspor elektronik, serta penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh telah terisi. Kasubsi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tarakan, Najarul Rama Agasi mengatakan, program Lapak Ikan merupakan inovasi pelayanan yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerja Kantor Imigrasi Tarakan, termasuk Kabupaten Malinau.
2: Karena posisinya sendiri, wilayah Kabupaten Malinau masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Tarakan. Sehingga dengan adanya pelayanan ini, dapat memudahkan masyarakat, terutama di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Tarakan seperti Malinau ini, dapat membuat paspor di daerahnya tersebut. Tidak harus ke kantor imigrasi di kota Tarakan. Tujuannya itu agar masyarakat mendapat pelayanan merata meskipun berada jauh di kantor imigrasi Tarakan.
1: Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat diwajibkan mendaftar secara daring melalui aplikasi M-Paspor seiring penerapan sistem baru di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kuota pelayanan dibuka dengan kapasitas sekitar 60 pemohon setiap harinya, meski jumlah kuota dapat disesuaikan dengan pelaksanaan di lapangan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tolak ukur tingkat keberhasilan perkembangan pembelajaran anak yang digunakan dalam sekolah Enuma Indonesia melalui metode LSM. Berikut laporan Widayat.
1: Sekolah Enuma Indonesia adalah aplikasi pembelajaran digital interaktif untuk anak usia 4 hingga 9 tahun yang menyediakan ribuan aktivitas bermain, ratusan buku cerita, dan video edukasi. Aplikasi yang dirancang untuk mendukung literasi dan numerasi ini dapat diunduh dan digunakan secara mandiri, bahkan tanpa koneksi internet yang dijalankan di Kabupaten Malinau oleh Yayasan Litera bekerjasama dengan puluhan pengelola Taman Baca Masyarakat TBM. Dalam kegiatan sekolah Enuma ini, kata Ketua Yayasan Litera, Edi Wahyu Sri Mulyono, terdapat pola atau standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program sekolah Enuma ini, yaitu menggunakan LMS atau Learning Management System untuk mengetahui anak-anak dalam bermain, termasuk menggunakan subjek matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris.
2: Tolak ukurnya itu ada apa yang kita sebut sebagai LMS, Learning Management System. Jadi di situ anak itu bisa kami pantau dalam, kita hitung per minggu ya, satu minggu itu total dia ada berapa menit bermain, dan kemudian dalam berapa menit itu untuk tiga subjek tadi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu sampai level berapa saja mereka main. Jadi mirip kayak anak-anak bermain game, tetapi ini untuk sesuatu yang mempunyai konten terkait dengan bidang studi atau pelajaran. Jadi di dalam aplikasi ini ada ratusan permainan, ada ribuan modul yang itu mengikuti dari kemajuan anak-anak. Anak-anak yang dengan cepat menguasai level-level permainan dalam masing-masing bidang studi itu tentu akan bisa mengakses level permainan lebih banyak, termasuk juga modul-modul pembelajaran lebih banyak. Anak-anak yang sedikit mengalami keterlambatan tetap bisa mengikuti tanpa kemudian merasa malu, merasa tertinggal, dan seterusnya. Jadi benar-benar capaiannya itu akan mengikuti perkembangan individu anak-anak. Itu yang satu yang saya kira sangat berbeda barangkali gitu kan. Kalau pembelajaran bersama di kelas itu kan guru akan mengajarkan hal yang sama pada semua kelas. Kalau ini akan mengikuti kemampuan dan kecepatan belajar dari anak-anak tersebut.
1: Edi Wahyu berharap metode pembelajaran berbasis permainan ini terus berlanjut karena terbukti efektif membangun minat belajar anak-anak sejak dini serta menjadi fondasi kemampuan literasi dan numerasi yang kokoh bagi generasi penerus di Malinau. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memperkuat pemberdayaan masyarakat, TNI salurkan 1.800 paket sembako untuk warga perbatasan RI Malaysia di Malinau. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: TNI melalui staf teritorial menyalurkan sebanyak 1.800 paket sembako bagi masyarakat di wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia di Kabupaten Malinau sebagai bagian dari program pembinaan masyarakat perbatasan wilayah nasional. Pelepasan tim distribusi dilaksanakan di halaman Makodim 0910 Malinau pada Kamis 16 Juli 2026. Paban 6 Pembinaan Wilayah Nasional STER TNI Kolonel Laut Agus Ijudin mengatakan bantuan tersebut merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan yang menjadi bagian dari tugas pembinaan teritorial TNI.
2: Tentunya di dalam perbatasan ini kan masyarakat merupakan garda terdepan ya, bukan hanya masyarakat, tentu TNI harus hadir di sana di dalam menjaga perbatasan tersebut dalam rangka pemberdayaan wilayah perbatasan.
1: Wakil Bupati Malinau, Jakaria, dalam momen tersebut menyampaikan apresiasi atas program tersebut. Menurut Jakaria, kehadiran TNI di wilayah perbatasan selama ini tidak hanya melalui tugas pengamanan yang dijalankan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan. Berbagai kegiatan pembinaan masyarakat juga terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga yang tinggal di kawasan perbatasan.
3: Di Kabupaten Malinau ini memang sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan seperti ini, hadirnya dengan di wilayah perbatasan karena Malinau memiliki perbatasan yang cukup panjang antar negara, khususnya negara Indonesia dengan Sarawak. Malaysia ini lebih kurang 504 kilometer garis perbatasan yang didiami oleh 4 kecamatan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Malinau, Pingding, berharap sinergi pembangunan di kawasan perbatasan RI Malaysia terus diperkuat melalui kolaborasi TNI Polri, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, kehadiran negara di wilayah perbatasan tidak hanya diwujudkan melalui pengamanan, tapi juga melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.
4: Kami tetap berharap ini secara konsisten dilakukan karena bukan hanya security tapi hadir dalam bentuk-bentuk lain yang kita lakukan bersama. Kami titip pesan agar kolaborasi ini dijalankan terus sampai pada titik kita bisa menghadirkan negara yang sesungguhnya, termasuk akses ke perbatasan, komunikasi, dan layanan dasar lainnya.
1: Pingding berharap pembangunan di kawasan perbatasan berjalan seiring dengan upaya menjaga kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di beranda terdepan Indonesia. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian warta intimung edisi hari ini. Saya Eni, mewakili kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian warta intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau, masih bersama Eni menemani Anda untuk malam hari ini pendengar. Kebersamaan kita hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Satu lagu dari Ada Band dengan lagunya Pemain Cinta tadi sudah menemani kita untuk hari ini ya, menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan beberapa saja lagu lainnya nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda. Dan yang baru saja bergabung di frekuensi 95,3 ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital untuk hari ini, selamat mendengarkan pendengar di manapun Anda berada. Oke, kita akan bergeser ke lagu berikutnya. Kali ini ada lagunya Adera, Di Antara Kita.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Hey, so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malinau 3 Komposer dengan lagunya Mungkin Jodoh. Iya, sebelum kita lanjut lagi dengan sajian lagu-lagu tembang-tembang lainnya menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, demikianlah tadi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya. Dan waktu menunjukkan di pukul 19.55 menit dan tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung kembali bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Namun sebelum itu, beberapa sajian lagu kembali akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami untuk malam hari ini, kali ini kita coba dengarkan dari lagunya Asya dengan judul Senyummu.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Dan akhirnya sampai lagi tadi penghujung program kita untuk hari ini pendengar. Sudah di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya bergabung kembali bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hari ini. Saya Eni pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek secara virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan Abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafuru. Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa kenaikan juga harus dipertimbangkan. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan bulog dari mungkin perekam nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPCEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPCEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita

0: juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bab satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Padmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuwaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuwaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
4: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
4: Tidak ada.
6: Yang kami lihat.
5: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
8: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Hafif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
10: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Tadi dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga pertanian ya, lahan basah dan setiap hujan sedikit genangan lahan di sebelah itu rafibun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah mulai pembangunan. Target bulan November kita selesai bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya akan ada penambahan ruang kelas lagi.
9: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
6: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak serupa sama kan. Terus sangat bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
9: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
11: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam dunia pendidikan, itu yang pertama.
12: Ya.
11: Lalu yang kedua, bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
9: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupati Niasiatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyeli Harifa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
13: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Arni Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
14: Kenapa kok kami ajak Pintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat, membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
13: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
14: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga tujuan bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
13: Ya, sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
12: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
15: Luar biasa, memang mental juara kan, mental juara. Dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir, ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk kalah.
12: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
16: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
17: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kak yang beli kopi gitu.
16: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
17: Habis malam ini.
16: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%. Yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
12: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro Satu Tarakan. Jumpa lagi ya bersama saya Agus Melana di malam hari ini. Malam Jumat ya, untuk edisi 16 Juli 2026. Dan baru saja Anda ikuti ya warta berita dengan sajian informasi di pukul 20 pada saat ini hingga pukul 20 lewat 27. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Islam, yang mana akan disajikan pula mini drama di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Juga akan kami hadirkan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia, seperti biasa di segmen Ruang Rindu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan kami tutup dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Langsung saja pendengar, Anda ikuti mimbar agama Islam dengan tema Fadilah Amal Sunnah oleh Ustaz Anas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'an: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala aydan: wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para pendengar RRI Tarakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu

alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di saat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita manusia tentang keadaan kehidupan kita di alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi. Para pendengar sekalian, Allah yang mengatakan bahwa kita semuanya benar-benar dalam keadaan rugi ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan di antara salah satu kerugian yang paling banyak diderita oleh umat Muhammad setelah mereka beriman kepada Allah adalah seringkali kita melewatkan kesempatan-kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala di saat Allah ingin memberi pahala-pahala terbaik bagi hamba-hambanya. Tapi dengan begitu mudah, tapi begitu saja kita melewatkannya. Para pendengar sekalian, sebagai contoh misalnya, ketika selesai bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memberi satu bonus yang paling hebat, tinggal kita tambahkan saja dengan 6 hari, maka puasa kita dianggap seperti berpuasa selama 1 tahun. Banyak orang yang melewatkannya. Banyak orang yang tidak berpuasa Syawal. Banyak dari kita yang melewatkan kesempatan itu. Maka rugi, para pemirsa, para pendengar sekalian. Kemudian, yang kedua, ketika Allah mengatakan melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sabdanya, barang siapa yang membaca Al-Quran baik faham maupun tidak faham, maka satu hurufnya berpahala 10 kali lipat. Itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang hari ini enggan membaca Al-Quran. Mereka disibukkan hari-harinya dengan membaca status-status media sosial. Satu huruf pun mereka tidak lewatkan dari status-status tersebut yang di dalamnya sebagian besar banyak mengandung fitnah dan kebohongan, atau sekarang kita sebut dengan berita hoaks. Al-Quran tidak dijamahnya lagi, Al-Quran tidak dibacanya lagi. Ada yang membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, dan setelah Ramadan ia berhenti total, dan ia merencanakan kembali pada bulan Ramadan yang akan datang. Apa jaminannya, para pendengar sekalian, bahwa kita nanti di bulan Ramadan tahun depan akan bertemu lagi? Tidak ada jaminan sama sekali. Maka rugi orang yang sampai hari ini meninggalkan membaca Al-Quran. Yang lainnya lagi, para pendengar sekalian, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwa orang-orang yang bersedekah, maka di sisi Allah sedekahnya dianggap sampai 700 kali lipat diberi pahala. Banyak orang yang melewatkan fakir miskin. Banyak orang yang tidak mau mewakafkan hartanya ke masjid-masjid Allah, ke jalan-jalan Allah. Makanya ketika meninggal, semua orang yang kekurangan amal ini mereka bermohon kepada Allah agar mereka diberi waktu sebentar, agar tidak dicabut dulu nyawanya. Untuk apa mereka bermohon? Dalam Al-Quran disebutkan, fa'as-saddaqa wa akum minas-salihin,
biarkan kami kembali hidup ya Allah. Jangan dulu cabut nyawa kami. Kami ingin bersedekah agar kami termasuk orang-orang yang soleh nantinya. Itulah perkataan orang-orang yang telah meninggal dunia, yang mereka melewatkan kesempatan selama hidup di dunia ini dengan mungkin berbuat sia-sia. Jadi itu para pendengar sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita lihat nanti dalam hitungan kurang lebih 3 pekan yang akan datang, kita akan segera menghadapi hari besar yang di dalamnya ada amalan besar yang sering kita menyebutnya dengan berkurban. Maka mari kita melihat diri sendiri, apakah kita akan melewatkannya nanti atau tidak. Padahal kalau kita benar-benar beriman, yakin dengan pahala yang Allah beri, sungguh dia tidak akan melewatkan kesempatan berkurban itu. Berkurban perintahnya bukan seumur hidup sekali, bukan, tetapi perintah berkurban itu adalah perintah setahun sekali. Bahkan Rasulullah berjanji. Janji Rasul itu sama dengan janjinya Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, yang artinya tidak ada satu amal pun yang dilakukan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan amalan menyembelih hewan, menumpahkan darah hewan. Sesungguhnya hewan yang dikurbankan itu pada hari kiamat kelak akan datang dengan diiringi tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya darah yang ditumpahkan dari hewan itu telah diletakkan Allah subhanahu wa ta'ala di tempat khusus sebelum ia jatuh ke tanah. Oleh karena itu, doronglah diri kalian untuk berkurban. Para pendengar sekalian, saking dahsyatnya pahala dari berkurban, Rasulullah menyambung kalimatnya dengan mengatakan bahwa semua hewan kurban itu akan datang kembali di hari kiamat nanti. Untuk apa mereka datang? Mereka akan bersaksi di hadapan Allah. Maksudnya hewan-hewan yang sudah kita kurbankan, mereka nantinya akan bersaksi di hadapan Allah, akan membela kita di hadapan Allah di saat kita tidak ada pembela, di saat kita tidak tahu di mana anak kita tidak tahu di mana istri kita, di mana suami kita. Maka di situ kita butuh pembela, dan hari itu tidak adalah hari yang tidak ada syafaat kecuali syafaat yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada hari itu, salah satu pembela kita di hari kiamat nanti adalah hewan yang kita kurbankan. Seakan-akan mereka berkata di hadapan Allah, ya Allah, mereka menyembelih kami karenamu ya Allah. Mereka menyembelih kami karena taat kepadamu ya Allah. Para pendengar sekalian, sungguh kalau kita yakin terhadap Nabi, yakin terhadap Allah, maka kita tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tapi tentunya timbul pertanyaan, mengapa orang-orang melewatkan ini? Mengapa orang-orang banyak melewatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk masuk surga? Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan akhirat. Jadi para pendengar sekalian, rata-rata hamba Allah ini, yakni manusia, selalu suka yang instan-instan. Mereka suka yang dipercepat, mereka suka yang nampak-nampak. Watadharuna al-akhirah, lalu mereka melalaikan akhirat. Itulah sifat manusia. Tenggelam dalam cinta dunia,
lupa bahwa di dunia ini apapun yang kita lakukan pasti berakhir. Di saat kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia, maka yang ada pada kita hanyalah amal kita. Seluruh harta kita tinggalkan, disitulah penyesalan demi penyesalan, disitulah kita merenung. Ternyata tidak satu tahun pun kita berkurban. Ternyata amalan-amalan sunnah hampir semuanya kita tidak kerjakan. Para pendengar sekalian, ketika kita mendengar ada pasar murah, lalu kita melihat orang pulang dengan menenteng minyak atau sembako murah, lalu kita bertanya, masih adakah? Lalu orang itu mengatakan, tidak ada lagi, semuanya sudah habis. Lalu hanya urusan seperti itu saja kita menyesalinya. Tapi kita kadang-kadang tidak menyesali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala berlimpah, lalu kita lewatkan begitu saja. Puasa Syawal lewat, ngaji baca Quran lewat, kurban lewat, sedekah lewat, sholat jamaah di masjid lewat. Dia lebih memilih sholat di rumahnya. Padahal Allah sudah berjanji, bagi yang sholat jamaah di masjid akan mendapatkan 27 kali lipat lebih hebat daripada mereka yang sholat di rumahnya. Seandainya itu berbentuk harta, atau seandainya seorang muazin, menambahkan kalimat azannya bahwa yang sholat di rumah hanya dapat 1 juta, yang sholat di masjid siap dibagikan 27 juta. Nah, itu misalnya, seandainya itu berbentuk uang, maka yakin semua orang pasti akan ke masjid. Kenapa? Karena mereka tuhibbunal ajilah, suka yang nampak-nampak, suka yang nyata-nyata. Maka hanya orang beriman yang tinggal meyakinkan diri bersama Allah dengan segala yang dijanjikan Allah. Maka mudah-mudahan dengan renungan ini kita dapat mengambil hikmah, kita dapat mengambil pelajaran bahwa amalan-amalan sunnah yang kita laksanakan itu adalah sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika itu rutin kita lakukan. Kita jangan memandang bahwa itu hukumnya hanyalah sunnah, tapi kita melihat keutamaannya, kita melihat fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah-ibadah, terutama ibadah wajib tentunya, dan kita jangan selalu meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Baik para pendengar sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian drama radio di malam hari ini dari produksi RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Joy juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Rico mana, Mbak?
0: Eh, Mas Rico. Mas Rico ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoboh ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Pendengar masih di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Taufik Aditi Yawarman, pendengar, memastikan percepatan distribusi BBM dilakukan melalui penambahan armada dan juga pengemudi. Penambahan jam operasional SPBU serta pengiriman dari depo menuju SPBU juga dilakukan untuk mengurangi antrian masyarakat. Taufik mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena stok nasional BBM dan LPG dipastikan tersedia lebih dari cukup. Pertamina kini memprioritaskan percepatan distribusi menuju SPBU dan juga jaringan retail agar kebutuhan masyarakat segera terpenuhi. Dan pendengar, ia juga menjelaskan stok BBM nasional saat ini rata-rata tersedia untuk kebutuhan selama 14 hingga 40 hari. Stok Pertalite dan Biosolar disebut rata-rata berada pada kisaran 14 hingga 15 hari sesuai kondisi nasional. Dan Taufik juga menyampaikan tantangan utama saat ini yaitu mempercepat penyaluran BBM menuju SPBU, terutama di sejumlah titik prioritas. Ia menyebut kondisi distribusi di Sumatera telah kembali normal setelah penambahan armada dan awak mobil tangki selama 2 hari. Pendengar, informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, gak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi gak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

Inspirasi. Menjelang akhir pekan kita coba update lagi ya info dari sinias tanah air ya, di mana ada film yang cukup unik pendengar, diproduksi oleh beberapa di antaranya kalau Anda kenal ya, ada dua stand up komedian ya, yaitu Muslim dan Bayu Skak, di mana kehadiran film Vovo menjadi karya komedi fiksi ilmiah terbaru berlatar budaya Madura yang mulai tayang ya di bioskop kita sejak 9 Juli kemarin. Film ini menghadirkan kisah persahabatan manusia dan alien. Nah ini menarik ya pendengar ya, manusia dan alien melalui balutan komedi keluarga dengan sentuhan budaya lokal yang kuat. Dan film Vovo ini diproduksi oleh Cinemart, kemudian ada Legacy Pictures dan juga Skak Studios dengan Bayu Skak serta Dono Pradana sebagai sutradara. Dan naskah film ini ditulis oleh Ahmad Faisal yang merancang cerita mengenai pertemuan warga Madura dengan makhluk luar angkasa, di mana cerita ini berpusat pada Muslim, seorang pengepul barang rongsokan keturunan Madura yang hidup bersama keluarganya di kampung Rombeng. Ia berjuang keras melunasi sisa biaya keberangkatan haji ibunya ketika kondisi ekonomi keluarga sedang mengalami kesulitan. Kehidupan Muslim berubah setelah menemukan bangkai pesawat UFO beserta seekor alien yang masih bertahan hidup. Alien ini kemudian diberi nama Vovo dan diam-diam dirawat sambil berusaha dikembalikan menuju planet asalnya. Dan menarik pendengar, teknologi canggih milik Vovo perlahan membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi keluarga Muslim selama menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, Muslim akhirnya dihadapkan pada pilihan sulit antara membantu ibunya berangkat haji atau memulangkan Vovo. Mulai ada polemik nih ya. Film ini pendengar dibintangi oleh Tretan Muslim sebagai Muslim dan Bayu Skak sebagai Joko Harjono dengan Benedictus Siregar memerankan Cokro Sutejo. Deretan pemain lainnya meliputi yaitu ada Habib Jafar, kemudian Hari Otang, Fuad Sasmita, ada Mika Sahir, ada Anggun Dwi, serta Ina Pongang. Dan selain menghadirkan komedi ya, Vovo juga menggabungkan unsur fiksi ilmiah dengan nilai kekeluargaan serta budaya Madura dalam alur ceritanya. Dan perpaduan ini menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan kebanyakan film fiksi ilmiah Indonesia yang beredar selama ini. Dan dengan durasi sekitar 120 menit ya, Vovo menyajikan petualangan penuh humor sekaligus menyentuh mengenai harapan dan pengorbanan keluarga. Dan film ini mengangkat tema persahabatan lintas dunia melalui kisah sederhana yang dipadukan dengan budaya lokal Indonesia. Nah itu dia pendengar, film yang mungkin jadi salah satu terobosan ya, karena ditelurkan oleh sinias Indonesia dan berani mengangkat film bertemakan fiksi ilmiah UFO ya, dan dimix dengan kearifan lokal. Nah itu, apakah nanti bisa menjadi list Anda untuk ditonton? Bisa Anda ikuti ya, bisa Anda lihat di bioskop-bioskop terdekat Anda. Baik, masih menemani Anda di Tarakan malam ini pendengar, lagu berikutnya ada dari Astrid dengan Terpukau.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
1: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Aku masih muda. Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil

0: pakai jas hujan lebih lu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

pendengar, terima kasih senang masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Tarakan malam ini pendengar, dengan tentunya sajian lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari istirahat ataupun yang masih beraktivitas di malam hari ini. Dan berikutnya kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu yang ya bisa menjadi tamasya masa lalu ya, dengan sajian lagu-lagu dalam segmen

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Ya, dengan dua lagu pembuka ya, dari miliknya Bening dengan Apa Yang Kau Rasakan, juga yang baru saja Anda nikmati ada dari Anang ya dengan Tania yang dirilis di tahun 1999. Dan untuk Anda ya yang berusia atau lahir di sekitar 2000-an ya, mungkin masih asing dengan lagu-lagunya Anang Hermansyah, di mana Anang merupakan musikus ya dan sekaligus produser rekaman dan politikus Indonesia, di mana ia merupakan suami dari penyanyi Indonesia Ashanti dan juga sekaligus ayah dari pemeran dan penyanyi Indonesia Aurel Hermansyah. Anang sendiri ya merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Abdul Kholik dan juga Anissa dalam keluarga yang taat beragama. Dan di kehidupan pribadinya sebagai seorang musisi, Anang sendiri saat itu berusia 27 tahun menikah dengan Krisdayanti yang mana masih berusia 21 tahun, seorang penyanyi pop asal Kota Batu. Dan untuk membiayai pernikahan ini, mereka berdua mencoba membuat demo album duet. Nah, produser Handi Wijaya ternyata tertarik dengan demo ini dan bersedia memodali pernikahan mereka. Dan album duet perdana antara Krisdayanti dan juga Anang dirilis dengan judul Cinta. Sebanyak 1000 keping pertama album ini diberikan sebagai kado untuk undangan yang datang ke pernikahan mereka. Album ini meledak di pasaran dan dilaporkan terjual hingga 1 juta kopi. Dan banyak hits yang lahir dari album ini seperti Cinta, Berartinya Kak, Berartinya Dirimu, kemudian Di Hati dan Dua Hati. Dan Anang juga Krisdayanti berhasil meraih penghargaan album pop terbaik dan lagu pop terbaik pada Anugerah Musik Indonesia di tahun 97. Dan masih bicara soal karir musiknya, pendengar, Anang sendiri bersama sejumlah musisi beken seperti Indra Lesmana, ada Abdi Negara dan Triawan Munaf bergabung mendirikan sebuah portal musik, di mana portal ini disebut atau diberi nama Import atau Independent Music Portal. Import sendiri bertujuan, pendengar, untuk memberi kesempatan kepada semua musisi baik yang baru dan senior untuk menjual karya-karya mereka secara lebih mudah ketimbang melalui prosedur label yang dikatakannya sebagai cukup rut atau rumit. Itu dia, pendengar, sekilas profil dari Anang Hermansyah. Dan berikutnya kembali kami sajikan lagu di Ruang Rindu kita malam hari ini. Ada Andi Liani dengan Antara Kita.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work.
0: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari

Tataplah dari miliknya Cool Colors. Mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Yang mana lagu tersebut dirilis ya di sekitar berapa tahun ya? Sekitar 30 tahun yang lalu pendengar ya. Di tahun 1996. Ketika itu saya masih baru masuk TK ya kayaknya. Dan Cool Colors sendiri pendengar merupakan boy band Indonesia ya, yang mana berdiri di tahun 94 beranggotakan Ari Sihasale, ada Ari Wibowo, kemudian Surya Saputra, Johandi Cahya, dan Tukurian. Boy band ini aktif sampai tahun 2001. Artinya berapa tahun aja tuh? 7 tahun aja ya. Cool Colors sendiri sempat meluncurkan 2 album ya, dengan meninggalkan 2 single hits, yaitu Tataplah yang baru saja Anda nikmati, kemudian yang berikutnya ada Satu Yang Pasti, yang mana kemudian mereka membubarkan diri di tahun 2001. Dan 2 album ini ya dirilis di sekitar selisih 3 tahun saja ya, di yang pertama untuk album Tataplah di tahun 1996 dan kemudian untuk Cool Colors sendiri di tahun 1999, di mana 2 tahun berikutnya mereka membubarkan diri ya. Dan pendengar, untuk lagu berikutnya di malam hari ini kembali kami hadirkan Cowboy dengan Biarkan Orang Berbicara.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: ke sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Bang, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

mendengar lagu deritnya Patti Smith dan Don Henley dengan Sometimes Love Just Ain't Enough. Jadi lagu terakhir ya di segmen Ruang Rindu kita di malam hari ini. Dan sebagai penutup kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda lagu-lagu yang menemani tidur Anda ataupun aktivitas malam hari Anda dalam segmen Jazz Music.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: sini nelpon. Gua gak dikenal lagi. Aduh, pas pinggir yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli, tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
0: Kak Leha.

0: Dan kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian berita Kaltara.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama untuk berita Kaltara beberapa saat lalu dan juga satu lagu dari Maya featuring Cinta Laura dengan Pengkhianat Cinta telah menemani di ruang dengar Anda. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk berikutnya pendengar, kembali kami hadirkan lagu dari kuburan band dengan Lupa, Lupa Ingat. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

けまった。

0: kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Pendengar Pro 1, utara akan kenal informasi dan inspirasi. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Mela atau Blok Masela. Menteri SDM Balila Delia menegaskan proyek Masela akan diprioritaskan untuk pengusaha lokal. Menteri Bahlil mengingatkan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Joko Siswanto agar mematuhi arahan dari Kepala Negara. Rakyat harus diperhatikan dengan adanya proyek Blok Masela. Menteri Bahlil menjelaskan keberadaan proyek Blok Masela akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun atau setara dengan 120 juta kaki kubik per hari gas. Selanjutnya 35 ribu barrel kondensat per hari. Ia mengatakan gas akan diperuntukkan untuk hilirisasi PT Pupuk, PT PLN, PGN, dan perusahaan swasta. Keberadaan Blok Masela juga akan meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi pemerintah daerah. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto meminta agar Danantara dan Pertamina membantu pengusaha lokal dalam meningkatkan kapasitas dalam mengolah Blok Masela. Harus ada keberpihakan kepada perusahaan di daerah. Sehingga komitmen mengutamakan putra daerah membantu pengusaha-pengusaha lokal dan pengusaha lokal yang mungkin kurang kompetisinya dibantu untuk berpihakan dan affirmative action. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: lama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Margaret dengan liku-liku laki-laki mendengar menemani ruangan Anda dan mengantarkan kita pada pukul 7:59 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap mengingat tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

0: jauh mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan cerita ini, yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja